Naulak latih ilmu kanhen sio onkin di aku behdes. Aku tak aku ilabich udlirati luka aku sa fce utsa kasyang atin. Mahal cik labuk tesibal atin kana kat sa sahib olehin 104.5 FM lukin latih ilmu kanhen sio onkin di

Gana jiho gai taqail irmano sud hermanas nasahwa saling chorch iskots pal kachinak li hunan sali hunka pal marahaja li pan kishtali man chiapin chiruli ilok la hunan lain abanana hula kuchili hunan parkila ono ko el arana gai kerita na khink arana taqlo qeli li hunan labana mahakali iska linkil tentonak la oto el shbanak Heka hokabana hinjere sa hunkutanak. Tentunak laut katsol kibruk in li ratin li kakwe hokana chihoka in. Laoyoko chichalok sa sumal hokana chihoka in sakal. Tentunak tin kabres kwipah pila in utento ajit kabres riblin sumatin hokana chihoka in sakal. Tentunak kwangkas jiling hunal. Reji hulak saling hun kapal hokana chihokain zakal. Nasaho saling chol jikwan chiroj beninkil. Hokamash kachol ilok lahak angel jiskots pali sail cholehil. Linashki chakli kakwa. Hokana chili tuktukil usilal. Hokana chihokain ing elabok pal renatoruhin chipang tiyoshin kreli Dios. Laininaw naklaat sa lakwam sa lachol. Labalik aruli nagakwas bantyo singkil reli kakwa. O kanachi hokainik ilabok pal. Kapantyo si reli Diyos chiruli lokla hunalain. O kanachi nagkwas bantyo singkil chiru hermanos lain inam chichanak. Laish sakal. Nagkas na chagruk ili kakwa ut ni bantyo si chirunak. Laish nagkas tihok chachirish li kachuam la uchis hunilol ak angelo. Matuhota chik lin familia. Antyo shir hermanas lah laish rahrani kishtihok chachirish lis chuam lin kula alim antyo shichiru. Antyo shirili kakwa jochi. Jochi chantak li raylali jochi chichingri abanan. Ningo hoblin choka chiruk ili kakwa na hantish kelish kawilal. Okana chihoka ina saho salich ol. Chiro chpeningil nako shik chip antyo shing. Kakwe kwenka sa disantin cho siya. Banyo siya siya senyo lilok lahuna lahing di nagasitya ke. Chanchalilin cho senyo li banyo siya chishunil chishunil lik anghel di nagapanu sa likajuam. O kan senyo, churu lihuna lahing ning kohoblin cho kachagug in. Takita siya klish kawilaling ulaal. O kanakwi senyo rosobtasilin familia. O sabte si hepa kwi li hermanas linigetalimang chaping chiruli hunalain. O kana kwi senyor o sabte si li radio renataro hin chishik chupek. O sabte si li chuam hermana Juana. O kana kwi senyor o sabte si li chuam hermana Rosario Chokshol. O sabte si li chuam hermana Margarita Chokshol senyor. O kanaki osobte silish chuam hermana Maria Cristina. Osobte silish Emily Fabiola, señor. O kanaki osobte silik ula alish Maril Esmeralda. O kanaki, señor, osobte silish chuam hermana Marta. Osobte silish ula al, señor. Osobte silish chuam hermana Elida. Osobte silish hunili familia. O kanakwi senyor, o sabte silis chuam hermano Seferino. O kanakwi senyor, o sabte silis chuam hermana Mirna Francisca Guzmán. O kanakwi senyor, o sabte silis chuam hermano Eusebio. O sabte silis chuam hermana Luisa Cervantes. La deshatet que holish kawi la libra ralkutang. O kanakwi senyor, o sabte si hebri ni kesh lom sili railal. Aran sa lo choch, man sa lo hospital. At sa tating aning rehep, chish kuhubang kilis chole kahjak wikin, senyor. O kanakwi sabte si hebri, chish hunilebli kok alebli ni kesh lom sili railal. At sa tating aning rehep, rahral kutang, senyor. O kanah ni bantyo si chanchalilin cho li loklak angela in. Ni bantyo si senyo nah lanagat kamog ni sail cho lehi li tutuki lusilal.
Okana chijo kai señor sobte si heb chishuni lebla tenamit tiene que taliman chapin chiruli lo la jonala in bancho ya que señor yo a ver este ya chiruli peto rujinte ya chisut ik salio cho chimak atashet chiquil chimak atashet qatau chiruli pe okana bancho ya que señor.